Republik Indonesia. Kami menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan dalam mendukung pertahanan negara.

0: Selain itu, pemerintah Provinsi Jambi melalui Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, John Eka Poa, juga memberikan paparan profil yang jelas tentang sarana-prasarana perhubungan laut, penyeberangan dan udara, kesiapan pemerintah sebagai upaya komitmen pemerintah untuk mendukung asistensi penataan komponen pendukung pertahanan negara. Provinsi Jambi memiliki 3 bandara, pelabuhan di Muara Jambi, Pelabuhan Talang Duku, Pelabuhan Muara Saba, Pelabuhan Ujung Jabung, Pelabuhan Perikanan Nipa Panjang, Pelabuhan Kuala Mendahara, dan ini berada di Tanjung Jabung Timur. Sedangkan di Tanjung Jabung Barat, Pelabuhan Kuala Tungkal, penyeberangan Roro, dan Pelabuhan Perikanan Tungkal. Dan kami menitipkan kepada Bapak untuk pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung yang dinilai sangat strategis.
1: Saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyangnya.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Himbauan Ditlantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia di program Seputar Jambi yang menemani aktivitas pagi Anda di hari ini, Jumat 26 September 2026. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming maupun juga yang baru bergabung ya. Selamat pagi buat Anda. Kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya. Hujan yang mengguyur kota Jambi pada Kamis 24 September 2026 ternyata hujan alami atau bukan hujan buatan. Hujan buatan lantaran operasi modifikasi cuaca. Hujan terjadi sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat pagi hingga siang dengan intensitas sedang hingga lebat. Hujan yang sempat deras ini dirasakan seperti di kota Jambi, Simpang Rimbo, dan Mendalo. Salah seorang anggota Satgas Karhutla Provinsi Jambi saat dikonfirmasi menyatakan hujan yang terjadi merupakan hujan alami. Ia tak memungkiri hujan juga dirasakan di kabupaten lainnya yang terdampak Karhutla. Salah seorang warga kota Jambi

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya. DPRD Kota Jambi mendesak Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi untuk segera membuka pemblokiran atas 5.506 sertifikat tanah milik warga yang terdampak polemik zona merah Pertamina di Kota Jambi. Polemik batas kawasan dan klaim aset ex-Pertamina ini hingga kini belum menemukan titik terang, sehingga membuat ribuan warga kesulitan memanfaatkan hak atas tanah yang telah mereka kuasai dan miliki secara administratif, mulai dari urusan jual-beli, pemecahan sertifikat pengurusan waris, hingga pengajuan agunan di perbankan. Desakan keras tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPRD Kota Jambi sekaligus anggota Panitia Khusus Zona Merah, Joni Ismet, yang mempertanyakan dasar hukum tindakan pemblokiran sertifikat secara massal oleh pihak pertanahan. Joni menegaskan persoalan ini menyangkut kepastian hukum dan hak milik masyarakat yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Dia meminta masyarakat pemilik sertifikat tanah di zona merah agar tidak patah arang dan terus memperjuangkan haknya. Selain masalah pemblokiran, pansus zona merah DPRD Kota Jambi menemukan perbedaan data mencolok antara luas aset resmi Pertamina dan peta klaim zona merah. Berdasarkan data DPRD, aset Pertamina yang tercatat hanya berupa 78 sertifikat hak guna bangunan dengan luas sekitar 92 hektar. Namun peta zona merah yang diserahkan ke BPN justru mencakup luas sekitar 600 hektar. Atas kondisi tersebut, DPRD Kota Jambi merekomendasikan agar persoalan pemblokiran sertifikat warga disampaikan secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional agar kepastian hukum bagi warga terdampak dapat segera terwujud.

Ya, saya Magis, nanti kita akan balik lagi dengan beberapa informasi berita lainnya. Selamat pagi juga untuk Anda yang sudah siap-siap mau berangkat ke tempat aktivitas ya, yang menggunakan kendaraan pribadi masing-masing. Jangan lupa untuk melengkapi surat-surat kendaraan Anda dan tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Hati-hati di jalan, semoga Anda selamat sampai di tujuan aktivitasnya. Dan yang masih setia mendengarkan Radio Manggis dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi dengan informasi berita selengkapnya, tetap di program Seputar Jambi.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, nggak dulu deh, Bim. Perutku lagi nggak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi. Atau hubungi 0812-740-136.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia bersama Radio Manggis 96 FM Jambi di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Di program seputar Jambi kita hadir

Yati melaporkan dugaan penolakan pelayanan kepada Komisi 4 DPRD Kota Jambi. Dalam laporan tersebut, Sumaryati disebut tidak mendapatkan pelayanan saat hendak berobat menggunakan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Siloam Hospital Jambi. RDP dihadiri BPJS Kesehatan Cabang Kota Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi, serta keluarga pasien, sementara pihak Rumah Sakit Siloam Hospital Jambi tidak hadir. Anggota Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Dia Kumala Dewi, mengatakan RDP digelar setelah pihaknya menerima laporan dari keluarga pasien. Jadi pasien ini ditolak di Rumah Sakit Siloam, sehingga berdasarkan laporan warga kita melakukan RDP. Menurut dia, ketidakhadiran pihak rumah sakit membuat persoalan tersebut belum mendapatkan penjelasan dari kedua pihak. Komisi 4 berencana mendatangi Rumah Sakit Siloam untuk meminta klarifikasi. Komisi 4 juga meminta BPJS Kesehatan menelusuri langsung dugaan penolakan tersebut, termasuk memastikan kronologi dan alasan pasien tidak mendapatkan pelayanan. Tak hanya kasus Sumaryati, DPRD Kota Jambi meminta BPJS Kesehatan meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional di seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS, terutama rumah sakit swasta.

dugaan tindak pidana pembunuhan setelah jasad pria berusia 38 tahun ini ditemukan terkubur di sebuah kebun sawit di wilayah Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin. Kapolres Merangin AKBP Kiki Firmansah melalui Kasat Reskrim AKP Eka Putra Yulis Uman Koto mengatakan bahwa dalam pengungkapan kasus tersebut dua perempuan diamankan polisi. Yang mengejutkan adalah keduanya merupakan istri dan mertua korban. Kata AKP Eka Putra atau biasa akrab disapa Epi, berdasarkan laporan polisi yang diterima Polsek Tabir pada 23 September 2026, kedua perempuan tersebut masing-masing berinisial MM 34 tahun dan J 61 tahun. Selain itu ada seorang pria berinisial M 28 tahun masuk dalam daftar pencarian orang dan diduga berkaitan dengan perkara pembunuhan tersebut. Kasus ini bermula dari laporan terkait hilangnya Budi. Penyelidikan kemudian berkembang setelah warga menemukan gundukan tanah mencurigakan di area kebun sawit. Berdasarkan informasi, Budi sebelumnya diketahui cukup sering datang ke rumah temannya, sekitar 2 minggu sekali atau paling lama 1 bulan sekali. Namun sekitar 1 bulan sebelum penemuan jasad, Budi tidak lagi datang dan tidak memberikan kabar. Kecurigaan semakin kuat setelah saksi mendatangi salah seorang teman Budi di Desa Sungai Abu, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, untuk menanyakan keberadaan korban. Warga kemudian menggali bagian tersebut. Setelah penggalian mencapai sekitar 1 meter, warga menemukan bagian tubuh manusia. Penemuan itu kemudian dilaporkan kepada para aparat setempat. Petugas kepolisian datang ke lokasi dan melakukan proses evakuasi terhadap jasad yang ditemukan dalam kondisi terkubur.

Ya, sama ke semuanya, itulah rangkuman informasi berita di program Seputar Jambi yang kita hadirkan di hari ini edisi Jumat 26 September 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang selalu ingin mengupdate ya beberapa informasi berita dan kejadian yang ada di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Anda di pagi hari ini. Selamat melanjutkan kembali semua aktivitas pekerjaan Anda, tetap jaga kesehatan dan selalu berhati-hati dalam melakukan semua pekerjaan Anda. Yang pastinya tetap dengarkan terus Radio Manggis karena masih banyak lagi program lainnya akan hadir menemani Anda. Saya pamit di program Seputar Jambi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM.

0: berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya, kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis, muantap goyangnya.
3: Mainkan.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
1: Wisata dan kuliner.
2: Hutan Kota Jambi yang terletak di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, merupakan salah satu objek wisata alam yang ada di Kota Jambi. Hutan seluas 10 hektar ini memiliki koleksi pohon kayu keras yang saat ini mulai langka. Selain menjadi paru-paru kota, hutan ini juga menjadi objek wisata bagi sebagian masyarakat Jambi dan sekitarnya. Memasuki pintu gerbang masuk hutan Kota Jambi, kita akan disambut dengan pohon-pohon pinus tua yang berjejer rapi. Lelah dan gerah setelah menempuh perjalanan dalam teriknya surya, segera terbayarkan oleh nuansa teduh dan nyaman di dalam hutan. Hutan kota memang merupakan pilihan wisata yang tepat untuk melepaskan kepenatan, sembari menghirup udara segar, dengan berjalan-jalan menikmati indahnya pohon-pohon yang menjulang tinggi, diselingi dengan kicauan burung-burung yang merdu. Dalam hutan kota ini, area tanaman pinus menjadi lokasi paling menyenangkan untuk dikunjungi. Selain formasinya yang menarik sebagai tempat berfoto, di sana juga terdapat sejumlah pendopo untuk beristirahat dan bermain. Selain itu, area ini terbilang bersih dari sampah, sehingga pengunjung yang melewatinya melalui jalan setapak dibuat cukup nyaman. Jika Anda berkunjung ke hutan kota, Anda akan menemui banyak pengunjung yang duduk di bawah pohon, berolahraga sembari mengelilingi hutan kota. Karena memang disediakan trek khusus bagi yang ingin berolahraga. Selain pinus, saat ini telah tumbuh beragam tanaman, seperti bulian, meranti, gaharu, sungkai, dan mahoni. Sejak tanaman di lokasi ini semakin tinggi, mulai berdatangan pula kawanan kera, bahkan kini juga ada sejumlah biawak di sana.

informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda, seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis.
2: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
3: Radio Manggis.
4: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk

dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim, perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
5: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
6: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
5: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
6: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
5: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
6: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
5: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

tepat di pukul 9 pagi. Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis.
2: 96 FM Radio Manggis. Yang pertama dan

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
5: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
6: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
8: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96 FM Baru Meter Musik Dangdut Sejambi Raya. Apa kabarnya saya Manggis untuk edisi kita hari ini? Jumat ya, 25 September 2026. Iya, aku heran di sini kok tanggalnya 26. Kecepatan sehari ya. Akhirnya kali ini saya Magis, apa kabarnya untuk hari ini? Di edisi Jumat Berkah kita sampai di pukul 12 siang waktu 96 FM. Silakan aja nih Swipe Magis, seperti biasa untuk ikutan gabung dulu di live Facebook dan juga WhatsApp ya. Dan tentunya untuk requestannya yang ngebeat, yang asik buat goyang, dan tentunya bikin semangat Swipe Magis semuanya. Untuk nomor untuk line telepon itu kita buka di line di jam 11 yang nanti. Dengar requestannya itu Dangdut Original. Dian ini dia ada Siti Badia dengan heboh. Heboh jenggernya, kita goyang lagi jadi top station.

0: Aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367. Send the hell.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Selamat pagi Sohib Manggis, Anda kembali mendengarkan seputar Jambi News Update edisi Jumat 25 September 2026. Bersama saya Alia dan berikut berita selengkapnya dilansir dari Jambi Express. Pemerintah Provinsi Jambi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi bergerak cepat merespon ancaman kebakaran hutan dan lahan. Sinergi ini diwujudkan melalui rencana pembentukan peraturan daerah khususnya yang mengatur penanganan karhutla secara komprehensif. Gubernur Jambi Al-Haris menyatakan bahwa Pemprov membuka ruang evaluasi terhadap aturan pengelolaan lingkungan dan melihat urgensi pembentukan perda karhutla. Haris menambahkan bahwa saat ini sudah terdapat instruksi Presiden nomor 11 tahun 2026 yang berkaitan dengan masalah karhutla, namun pihaknya akan menyiapkan regulasi di tingkat daerah seperti peraturan gubernur untuk memperkuat implementasi kebijakan tersebut. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya komprehensif dalam menanggulangi karhutla di Jambi. Saat ini, kepolisian telah meningkatkan status penanganan kasus karhutla ke tahap penyelidikan dengan menetapkan 14 orang tersangka. Selain itu, terdapat perkara pada area korporasi yang masih dalam proses pendamelan. Selain penindakan hukum, Pemprov Jambi juga fokus pada upaya pencegahan. Dukungan penuh datang dari Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz Fatta, yang mengkonfirmasikan bahwa surat usulan dari gubernur telah diterima dan diteruskan ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk segera dibahas. Dan kita beralih ke berita selanjutnya, dilansir dari Jambi Independent. Hutan yang mengguyur sejumlah wilayah kota Jambi pada Kamis 24 September 2026 belum sepenuhnya membuat kualitas udara kembali ke kondisi sehat. Sehari setelah hujan turun, kualitas udara di kota Jambi masih berada pada kategori tidak sehat untuk kelompok rentan dengan angka mencapai 143 berdasarkan pantauan kualitas udara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meski hujan membantu menurunkan konsentrasi polutan di udara, dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih perlu menjadi perhatian. Sebelumnya, kualitas udara kota Jambi sempat berada pada level yang jauh lebih tinggi. Pemerintah kota Jambi bahkan beberapa kali melakukan penyesuaian kegiatan belajar mengajar sebagai langkah awal antisipasi terhadap dampak pencemaran udara. Pada 21 September 2026 misalnya, ISPU Kota Jambi tercatat 175 dengan parameter PM2,5. Hujan yang mengguyur Kota Jambi pada Kamis 24 September 2026 menjadi perubahan cuaca yang cukup terasa setelah sejumlah wilayah Jambi mengalami cuaca panas dan kering dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut juga diharapkan membantu membasahi lahan yang sebelumnya kering dan mengurangi dampak asap dari karhutla. Namun, turunnya hujan belum berarti persoalan kualitas udara telah sepenuhnya berakhir. Pemantauan pada pagi 25 September 2026 juga menunjukkan kualitas udara Jambi masih berada dalam kategori tidak sehat. Dengan indeks 143, masyarakat yang termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta warga yang memiliki gangguan pernapasan tetap perlu membatasi aktivitas di luar ruangan, terutama apabila kondisi udara kembali memburuk. Masyarakat juga diimbau tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan mengikuti perkembangan kualitas udara melalui pemantauan resmi. Di sisi lain, kondisi karhutla di Provinsi Jambi masih menjadi perhatian. Sebelumnya, data posko Satgas Karhutla yang diperoleh

0: sepanjang 2026 mencapai 3.671 hektar. Karena itu, hujan yang turun di sejumlah wilayah Jambi diharapkan tidak hanya memberikan perbaikan sementara terhadap kualitas udara, tetapi juga membantu mengurangi titik panas dan resiko meluasnya kebakaran lahan. Pemantauan kualitas udara dan perkembangan karhutla tetap diperlukan untuk memastikan kondisi lingkungan benar-benar membaik dan beberapa hari ke depan.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96FM Radio Manggis, heboh dan lucu asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
4: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
5: Minum Ultra Flu, lega rasanya.
4: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
7: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Kembali lagi di Semangat Goyang Manggis. Yuk, goyang yuk. Hae hae, selamat pagi, jelang siang di sini. Halo, ada siapa lagi ya di sini ya? Abah Wisnu Sampangan Gianyar Bali, terima kasih Abah. Selamat mendengarkan. Salam sehat juga buat Abah di sana, bahagia dan dilancarkan rezekinya, sukses selalu. Amin.
1: Cinta memang misteri.
0: Batasyawati hadir Jumat Berkah kawasan Cempaka Putih, lagunya Duit.
1: Janji.
0: Halo Karirin, rela dong atau cinta terlarang aja? Sama kepak sama Manggis aja buat bab semangat siarannya. Neng Nelly, Jumat Berkah, semoga semuanya sehat juga. Lagunya Kau Tercipta Bukan Untukku, dan buat semua sahabat Manggis, buat tetap sehat dan terima kasih. Oke Neng Nelly, siap. Ada Rianto, assalamualaikum. Hari ini Jumat Berkah untuk semuanya. Request lagunya SMS aja Tata ya. Semangat dalam siarannya. Oke. Okay. Ada Bang Ujang Putra Borneo juga. Jumat Berkah 2 hari yang lalu kok belum buka ya? Udah kok, udah buka loh. Lagunya Gadis Manis Kalimantan. Wah, udah dari tadi ya. Bunda Awal, apa kabar Bun? Di Istana Cinta lagunya Madu. Buat semua fans yang tersayang aja, I love you full. Buat teman tugas sukses selalu, terima kasih.

rohani, usia 17 hingga 60 tahun, berat badan minimal 45 kg, kadar hemoglobin 12,5 hingga 17 gram, dan tekanan darah normal, lalu pastinya istirahat yang cukup. Silakan untuk Suami Manggis bisa mengikuti donor darah dan bakti sosial ini ya.

0: Kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store.

0: kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Ah, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.

0: motivasi Anda hari ini.
1: Halo Soy Manggi semuanya. Oke, jadi hari ini adalah motivasi untuk Soy Manggis. Nah, jadi yang pertama itu ada jangan lupa bersyukur. Kadang kita terlalu fokus pada sesuatu yang belum dimiliki sampai lupa dengan apa yang sudah ada. Bersyukur membuat kita lebih menghargai kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan kesempatan yang masih diberikan hari ini. Selanjutnya, jangan takut memulai. Banyak hal yang tidak dilakukan karena terlalu takut gagal. Padahal sesuatu yang besar biasanya dimulai dari langkah kecil. Tidak perlu menunggu sempurna untuk mencoba. Kemudian, hargai waktu bersama keluarga. Kesibukan sering membuat kita lupa meluangkan waktu untuk bersama keluarga. Padahal, waktu bersama orang-orang yang kita sayangi tidak bisa diulang. Selagi masih ada kesempatan, sempatkan untuk berkumpul dan berbicara. Selanjutnya, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang berbeda. Ada yang berhasil lebih cepat, ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Fokus pada perkembangan diri sendiri daripada terus melihat pencapaian orang lain. Kemudian, gagal bukan berarti selesai. Kegagalan adalah bagian dari

yang dilakukan secara konsisten. Kemudian juga jangan lupa beristirahat. Bekerja dan berusaha memang penting, tetapi tubuh juga membutuhkan waktu untuk beristirahat. Berhenti sebentar bukan berarti malas. Istirahat dapat membantu kita kembali menjalani aktivitas dengan lebih baik. Kemudian juga nikmati hal-hal sederhana. Kebahagiaan tidak selalu membutuhkan sesuatu yang mahal. Minum kopi sambil mendengarkan lagu kesukaan, berbincang dengan keluarga, atau menikmati suasana

0: deh. Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Oke, balik lagi di sini saya Magis di Smart Gue Magisnya. Langsung aja kita prepare buat telepon ya. 24187. Oke, silakan siapa saya Magis yang ingin telepon di sini 24187 dengan requestan dangdut ori tentunya ya.

0: goyang yuk.
1: Yuk.
0: Ayolah kita goyang.
1: Goyang apa?
0: Gasing lah. Goyang-goyang dikit-dikit bae tapi jangan banyak-banyak.
1: Oke. Lagunya apa?
0: Lagu ini Dangdut Ori yo.
1: Iya, kita udah Dangdut Ori, Mbak E.
0: Cinta bukanlah kapal ya.
1: Cinta bukanlah kapal. Oke, siap.
0: Iya. Sehat selalu ya, sukses selalu ya.
1: Iya, sama-sama. Baik, ya. Amin.
0: Salam untuk Mama di rumah, pokok tak bosan-bosan salamku buat Mama ya.
1: Iya, sama Mbak Susi, sehat juga ya. Oke.
0: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Semangat Gak Manggis. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarmu, Cek?
0: Baik, alhamdulillah. Mbak juga gimana nih kabarnya? Baik, baru denger loh suaranya.
1: Objek jualan, Cek.
0: Oh, off. Kenapa tuh?
1: Bayar pajak.
0: Oh, oke. Okay. Ya udah, mau digian sama apa, Mbak?
1: Lagunya Rindu Berat, Cek.
0: Rindu Berat? Mm-hmm. Oke, okay, siap.
1: Terlalu ramai juga sama si Jin Tata, ini lama gak ketemu Tata sih.
0: Iya, oke. Okay.
1: Karena deketnya tetanggaan ya.
0: Asik, iya.
1: Terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, itu dia dulu Soy Manggis 2 penelpon kita. Oke, kita dengerin dulu Pak Ijonya dan tetap stay tune di 96 FM.

Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

kasih Soib Manggis masih setia bersama kami. Anda kembali mendengarkan Seputar Jambi News Update. Berita selengkapnya dilansir dari Jambi Express. Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan kesiapan penuh untuk memperkuat koordinasi serta kerjasama dengan pemerintah pusat dalam mendukung pertahanan negara sesuai ketentuan perundang-undangan. Komitmen ini disampaikan pada rapat antara pemerintah Provinsi Jambi yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi, Arif Munandar, dengan Direktur Sumber Daya Alam dan Buatan, Ditjen Pothan Brigadir Jenderal TNI Wirawan Yunuartono. Hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, John Eka Powa, para jajaran TNI, Polri, para kepala OPD terkait, serta undangan lainnya. Rapat dilaksanakan di ruang rapat Sekda, kantor Gubernur Jambi pada Kamis 24 September

0: semata tanggung jawab institusi pertahanan. Selain itu, pemerintah Provinsi Jambi melalui Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, John Eka Powa, juga memberikan paparan profil yang jelas tentang sarana-prasarana perhubungan laut, penyeberangan dan udara, kesiapan pemerintah sebagai upaya komitmen pemerintah untuk mendukung asistensi penataan komponen pendukung pertahanan negara. Sementara itu, Direktur Sumber Daya Alam dan Buatan Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Wirawan Yunwartono menerangkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memetakan potensi wilayah agar dapat diarahkan menjadi bagian dari potensi pertahanan. Ia menjelaskan pendataan menjadi bagian penting karena saat terjadi situasi krisis, pemerintah harus mengetahui sumber daya apa saja yang bisa segera dikerahkan untuk membantu penanganan. Potensi yang dimaksud tidak hanya berupa fasilitas transportasi laut dan udara, tetapi juga kemungkinan adanya gudang, depo, logistik, hingga sumber daya lain yang dapat mendukung mobilisasi dalam kondisi tertentu.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Kembali lagi di Semangat Goyang Manggis. Oke, selamat lagi 24187-nya. Ada siapa di sana? Semangat Goyang Manggis, halo.
1: Goyang lu.
0: Ayo sehat.
1: Apa?
0: Kapan? Oh, yang hari itu aku gak masuk. Enggak sih, sehat aja. Ada urusan sedikit aja ya. Iya. Mau digoyang sama apa, Bang?
1: Dinding kaca ada ya?
0: Dinding kaca.
1: Ya, buat data, mereka kata. Rokok dapat juga terbakar dinding Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih, ya. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam.

0: semangat goyang, Manggis.
1: Yuk goyang yuk.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request digoyang dengan ya Gunda judulnya.
0: Gunda.
1: Gunda dari Yunita.
0: Oh Yunita Ababil. Oke siap.
1: Salamnya buat pendengar Radio Manggis di mana saja berada.
0: Mm-hmm.
1: Mudah-mudahan semua diberi kenikmatan sehat walafiat.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Berkah segala rezekinya.
0: Mm-hmm. Terima kasih.
1: Sehat pertama ya penyiarnya dong.
0: Iya, terima kasih banyak. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat goyang Manggis.
2: Yuk.
0: Ya,
2: Nita.
0: Apa?
2: Sehat kan?
0: Alhamdulillah. Kakak dong, kayak mana kabarnya? Sehat juga?
2: Sehat.
0: Iya. Lagi ngapain, iya. Kak?
2: Ah?
0: Lagi apa ini?
2: Gak ada. Lagi mau masak, tapi dengeri kata dulu lah.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Ya udah.
2: Nanti
0: mau dengerin aja kan?
2: Hah?
0: Dengerin aja kan?
2: Dengerin.
0: Apa? Halo? Kak? Putus-putus suaranya? Kak? Kakak? Kabutet? Kak? Kabutet? Kak? Halo? Lah.
3: Tak kuasa hatiku.
0: Dicoba sekali lagi ya. Semangat gue Manggis.
1: Goyangnya.
0: Goyang yuk Bang Amar.
1: Ya, gimana kabar Mbak?
0: Baik, alhamdulillah Bang Amar gimana?
1: Baik, lagi di konter.
0: Oh, lagi di konter. Akhirnya Bang mau digoyang sama apa dulu?
1: Bercanda.
0: Hah, bercanda?
1: Ya.
0: Oke lah kalau gitu.
1: Ya, ada orang konter minta lagi bercanda.
0: Oke, siap.
1: Oke, lagunya ditunggu ya.
0: Iya, terima kasih Bang. Waalaikumsalam.
3: Saja yang selalu kupandangi tak puas rasa.
0: Semangat goyang Manggis.
4: Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa dirimu?
0: Baik, Kak Udin. Ada angin apa ini?
4: Ada angin, mendengar monitormu suaranya
0: angin,
4: selalu
0: mendayu-dayu. Jumat berkah ya dari Wak Udin ini ya.
4: Bisa rekes lagu.
0: Ya udah apalah buruan.
4: 5 menit lagi ah.
0: Gitu aja.
4: Iya ya kan mau kayak mau ngomong segit katanya.
0: Oh iya benar. Oke lah kalau gitu. Ya.
4: Sama saya.
0: Iya sama Wak Udin juga ya.
4: Bahagia saya.
0: Ih, Wak Udin juga dong kan nular bahagia dari Wak Udin.
4: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam.
0: Satu lagi terakhir deh kayaknya nih ya. 24187. Semangat gue Manggis.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
5: Bunda.
0: Oh, Bunda. Sehat, Bun?
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, kalau
5: Mbak sehat.
0: Iya, syukurlah kalau begitu, Bunda. Bunda mau digoyang.
5: Apa? Lama sekali enggak bisa masuk.
0: Oh, Mbak iya, heeh. Oke, ini kali ini bisa masuk mau digoyang sama apa?
5: Kupu-kupu.
0: Kupu-kupu. Oke, kalau gitu makasih ya, Bun.
5: Iya, makasih ya, Mbak Tata.
0: Iya, sama-sama.

0: Nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen, terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu. Pendengar, bener banget. Kalau mau aja ngobrol sambil makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor, obrolan bakal lancar.
0: Tawa aja lu.
1: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
0: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
1: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil

0: Simbiosis dari probiotik dan prebiotik menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
1: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

terakhir kita di Semangat Goyang Manggis untuk edisi Jumat 25 September 2026. Sampai di sini dulu menemani Sob Manggis semuanya. Dan terima kasih yang sudah bergabung di line telepon, WhatsApp, ataupun juga line Facebook kita ya Sob Manggis. Selamat beristirahat, selamat nanti melanjutkan aktivitasnya setelah istirahat. Dan juga jangan lupa untuk sholat Jumat ya, buat para pria-pria muslim khususnya di luar sana. Dan saya tetap pamit diri dari ruang dengar Sob Manggis semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dangdut.

0: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di

0: Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
0: Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid kebanggaan masyarakat Jambi yang berjuluk Masjid Seribu Tiang. Masjid ini memiliki konsep bangunan tanpa sekat, jendela, dan pintu serta terdapat banyak tiang-tiang yang tahan terhadap guncangan gempa. Masjid ini dibangun pada tahun 1971 dan dalam proses pembangunannya memakan waktu kurang lebih 9 tahun. Meskipun memiliki julukan Masjid Seribu Tiang, nyatanya tiang-tiang penyangga masjid hanya berjumlah 232 buah.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
0: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
5: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
6: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
8: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
0: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu 'alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

0: Mohon maaf dengan Bapak siapa, Pak?
1: Pak Darul dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
0: Apa ya Bapak keluhkan kemarin, Pak?
1: Banyak kemarin, Pak. Pertama, gula darah tinggi. Kedua, gangguan lambung. Ketiga, prostat, darah rendah.
0: Yang Bapak konsumsi ya, dari produk Agarilus apa saja?
1: Konsumsi ini, Agarilus Healthy, habis 3 botol. Agarilus Herbal Drink, 5 botol. Dan itu drop 2 botol. Alhamdulillah, semuanya itu kan sembuh, kan?
0: Yang Bapak keluhkan selama sakit gimana, Pak?
1: Nggak nyaman badan. Kalau malam-malam itu nggak nyaman badan. Di lambung nih, buang angin terus, pas, buang angin. Panas di perut ini, ya. Kayak ada bara api di perut ini. Saya minum Agarilus itu, hilang semua ini. Cuman masalahnya cuman gula darah itulah, tinggi. Sampai 500. Kalau musim durian kemarin 700 gula darahnya. Alhamdulillah, gula darahnya normal gula darah. Ya, di bawah 200 sekarang. Minum Agarilus itu hilang semua. Alhamdulillah, buang-buang air malam-malam tuh enggak pernah lagi. Kalau dulu kan sampai 5 kali buang air kecil. Sekarang enggak pernah. Paling 2 kali. Prostat dulu kan kena gangguan prostat. Alhamdulillah sembuh sekarang. Alhamdulillah. Dia beli Agarilus Herbal Drink.
0: Bagaimana perasaan Bapak terhadap istri yang sudah mengurusi Bapak selama Bapak sakit?
1: Ya kasihan lah. Kayak kita nggak bisa penuhi kan kewajiban kita. Kasihan rasanya kita. Nggak deh, bahasa Bangkal aku ya. Nggak deh. Ya kalau menurut pengalaman kita minum obat ini kan, seharusnya kita minum herbal yang berkualitas itu Agarilus. Soalnya aku pernah nyoba kan, habis 5 botol, 9 botol. Nah, hasilnya kan terasa. Alhamdulillah. Bapak Darul Kotni dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang.
2: Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
5: Kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai

hubung untuk mentaati dan meminta ampunan sebagai penyebab memperoleh ridho pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hambamu dan sebagai umat Nabi Muhammad kekasihmu.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
1: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri

0: dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilu Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen, terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu. Bener banget. Kalau mau aja ngobrol sambil makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor, obrolan bakal lancar.
0: Tahu aja lu.
1: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
0: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
1: Dasar lu. Permen yang lu kudu bawa Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

ya, kirim ke nomor WA-nya juga di 08 11 74 51 500. Yang pastinya kita mendoakan Anda semua pendengar Radio Manggis ya, dimanapun berada, dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Yang beraktivitas semoga diberikan kelancaran juga ya, berkah selalu untuk rezeki Anda. Dan mudah-mudahan saya Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Ya, berkah ya, Jumat berkah untuk kita semuanya pasti untuk hari ini ya. Dan alhamdulillah juga beberapa hari kemarin ya, tepatnya Kamis kemarin ya, beberapa lokasi yang ada di dalam kota Jambi kan sempat diguyur hujan ya, biarpun mungkin tidak merata ya, mudah-mudahan berkelanjutan ya, karena memang hujannya kemarin itu hujan alami ya, saya manggis ya, bukan hujan buatan, benar-benar itu alami dari Tuhan. Nah, bersyukurlah kita ya, diberikan hujan yang alami, bukan hujan buatan ya. Mudah-mudahan hujan alaminya nanti akan kembali menyebar dan merata di seluruh wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Mudah-mudahan karhutlah bisa cepat selesai, kabut asap menghilang dari muka bumi Jambi, sepucuk Jambi, 9 lurah ya, dan juga provinsi lain juga yang mengalami karhutlah ya. Mudah-mudahan semuanya bisa terselesaikan dengan baik dan kita bisa kembali menikmati udara sehat setiap harinya. Oke, saya panggil semuanya yang pengen ikutan request lagu-lagu Jawa, boleh gabung di 24187. Tapi sabar ya, kita kasih dulu nih informasi penting untuk Anda semuanya. Nah, saya manggis ya, aksi kemanusiaan donor darah dan bakti sosial, setetes darah Anda nyawa bagi sesama. Dalam rangka memperingati Hari Bakti Postel ke-81 diselenggarakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Jambi. Waktu dan lokasinya itu hari Sabtu ya, tanggal 27 September 2026. Itu jam 8 pagi 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan lokasinya di Gedung Balai Monitor SFR kelas 2 Jambi. Ya, alamatnya itu di Bumi Perkemahan Sungai Gelam ya. Jadi alamatnya itu, Gedung Balai Monitor itu berada di Bumi Perkemahan Sungai Gelam ya. Jadi syarat untuk Anda yang pengen ikutan donor darah, sehat jasmani dan rohani, usianya 17 sampai 60 tahun, berat badannya minimal 45 kg, kadar hemoglobinnya 12,5 hingga 17,0 gram per DL, tekanan darah normal dan istirahat yang cukup. Ya, untuk Anda silakan yang pengen ikutan ya di aksi kemanusiaan donor darah dan bakti sosial, setetes darah Anda nyawa bagi sesama. Jangan lupa hari Sabtu tanggal 27 September 2026 jam 8 pagi sampai dengan selesai di lokasinya di Gedung Balai Monitor SFR kelas 2 Jambi di Bumi Perkemahan Sungai Gelam Jambi.
1: Rabu ipon nabaratamu.
0: Oke, lanjut yuk, kita terima dulu di 24187. Campur sari gandes luas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Mas Tejo?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Tamrin apa kabar?
0: Baik, Mamon.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Minta tembang yang...
1: Tembangnya apa?
0: Mas Tejo.
1: Apa tuh?
0: Bisa. Cinta tak terpisahkan.
1: Oh, cinta tak terpisahkan. Nah, iya, oke, siap. Amin. Amin.
0: Ya, buat Pak Adi Mustafa Bijang ya. Ajeng, Budisya, Ika.
1: Ya.
0: Amaka. Pak Ida. Aja Semano. Amat Ambanja. Pak Adi Sabin, Pak Adi Sino.
1: Ya.
0: Pak Adi Kunama. Pas lagi buat yang lagi ikat hidayah A2 Mbak Yani lagi perangan lagi nih putra cinta ada putra lagi dua gak mencari namanya putra mana tuh putra cinta ya
1: putra?
0: Iya
1: putra Pulau Kijang
0: iya cukup ada dia udah masuk dari sini dia
1: apa ya gak tahu saya ini satu lagi apa lagi ya.
0: Iya, dan radio program.
1: Iya betul.
0: buat siapa lagi ni? Mak Ero. Siapa lagi? Buat iya pun nama sama Aimi.
1: Iya.
0: Siapa lagi? Buat Sedayo Mawon nak masih dia.
1: Sedayo Mawon gi Mas Tamrin. Sami-sami Mas.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mangge monggo kita lanjut lagi deh. Jamper sari gandes luas.
1: Nak salai Mas Ah.
0: Nggih Bu De.
1: Kula nuwun.
0: Monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa meneh?
0: Apa meneh?
1: Sudah lengkap. Sudah lengkap.

0: Ya, itu dua.
1: Jadi kalau sakit lu
0: loro.
1: Loro.
0: Luru nyariin.
1: Oh, luru nyariin ya.
0: Neng di bujomu.
1: Neng buri
0: ketemu. Di mana suamimu tak cari enggak ketemu gitu,
1: Mas. Oh, iya.
0: Lanjut ya.
1: Lanjut deh.
0: Lah, neng di mana, Mas? Luru pena tiba yo.
1: Neng bawa meja.
0: Kagem Bang Tamin wau nggih, Bang Ija, kagem Mbak Nadia, Mas Alimene Uki, Mas Ahmad Talang Banjar, Pak De Ahmad, Bang Arman Bakung ya. Kagem Mbak Sinta Palima, Mbak Jatumarno, Pak Butet Wa Udin, kagem Mbak Sulia Uki, Susi Sam.
1: Halo Bude. Bude kok menghilang dari peredaran ini Bude? Sepertinya sinyalnya menghilang Bude. Oke lah, yang pastinya terima kasih banyak ya buat Bude Sila sama Pak De di Suaputat Sengeti ya. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Lagunya untung aja udah ya. Mangga, mangga, mangga. Masih di 24187. Campur sari gandes luas.
2: Tak solai Mas Ale.
1: Engki Mama Elo.
2: Engki Bude Sila, ya Allah.
1: Bude Silane menghilang.
2: Menghilang ucul.
1: Apa?
2: Surabaya ucul lepas.
1: Ucul, ucul. Oh, lepas.
2: Surabaya. Beda loh. Kadang kasar enggak ngerti mah.
1: Oh iya iya. Oh, bahasa Surabayanya ucul itu lepas. Oh, berarti kelinci ucul. Kelinci ucul, kelinci lepas gitu ya.
2: Ucul malah. Enggak tahu kalau Jawa Tengah beda lah.
1: Iya, beda. Versi Jawa Tengah, Jawa Timur beda ya, Mama
2: beda.
1: Ya.
2: Kalau bahasa Surabaya itu budal, nah kalau Jawa Tengah pun mangkat, is mangkat.
1: Is mangkat.
2: Kalau Surabaya, is budal, Kak. Durung, ya Allah.

Kali saiki dari aku matur suwun sami-sami. Oke, sampai semuanya jangan kemana-mana ya. Nanti bisa ikutan lagi request tembang-tembang campur sari. Tetap di Radio Manggis 96 FM.

0: nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim, perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
2: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
2: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
5: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
6: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
5: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
6: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
5: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
6: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
5: Syarat dan ketentuan berlaku.

Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai

0: Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367. Tepat di pukul 2 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
4: 96 FM Radio Manggis.
5: Manggis Radio.
6: Dangdut Plus Kota Jambi.
4: Radio Manggis yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Heboh dan dutnya
5: asik goyang.
7: Kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
8: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
7: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak.

0: rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma, dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
1: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun berada, terima kasih banyak ya buat Anda. Mudah-mudahan bisa menghibur dengan tembang-tembang campur sari yang kita putarkan sampai jam 4 sore. Ya seperti biasa buat saya Manggis yang pengen gabung silakan aja ya. Kita balik lagi di 24187, komentarnya di Facebook Manggis Pasifol atau boleh juga ke nomor WhatsApp ya di 08 11 74 51 500. Nah sebelum kita angkat telepon, kita kasih dulu informasi untuk Anda. Dalam rangka memperingati Hari Bakti Postel ke-81 diselenggarakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Jambi. Untuk Anda yang pengen ikutan ya donor darah, nah ini waktu dan lokasinya pada tanggal 27 September 2026 ya hari Sabtu, ya Sabtu besok ya. Itu jam 8 pagi waktu Indonesia Barat ya sampai dengan selesai. Dan itu lokasinya di gedung Balai Monitor SFR kelas 2 Jambi. Untuk syaratnya ya untuk syarat donor darah ya, sehat jasmani dan rohani, usianya 17 hingga 60 tahun, berat badan minimal 45 kg ya, kadar hemoglobinnya 12,5 sampai 17,0 gram, tekanan darah normal dan

0: Campur sari ganda seluas.
1: Assalamualaikum.
0: Iya bunda. Apa kabarnya bunda?
1: Nungguin
0: dari tadi ya. Jadinya ketiduran ya bunda ya.
1: Belum tidur sih.
0: Oh belum, masih ngantuk-ngantuk dikit gitu ya. Tapi tadi sehat ya bunda ya.
1: Tadi ini kalau udah diangkat putus.
0: Oh putus tidur gitu ya. Ya udah tidur aja lah, nanti menjelang asar bangun gitu ya.
1: Iya pasti.
0: Iya deh bunda, lagunya apa?
1: Kita lagu Suwe Ora Jamu.
0: Hah?
1: Suwe Ora Jamu.
0: Oh Suwe Ora Jamu.
1: Suwe Ora Petuk Sampean.
0: Suwe Ora Jamu gitu ya. Oke deh siap.
1: Salamin semua, tunggu lagunya ini leh. Sudah lagu ini diputar baru tidur.
0: Oh, lagu diputar baru tidur ya bunda?
1: Iya.
0: Oke lah
1: siap. Itu lagu masuk di room temen tuh. Tapi udah on set, aku udah nyanyi hidup.
0: Iya deh.

0: nggak
1: panas
0: ya, sedang-sedang saja.
1: Mesti dapat lagu nih.
0: Boleh, silakan Bapak Udin.
1: Sate ambal.
0: Sate ambal nggih.
1: Kalau sate Padang banyak di Jambi.
0: Banyak lah berkeliaran.
1: Di Padang nggak ada sate Padang, nggak ada
0: di Padang. Di Padang itu nggak ada yang jual sate Padang. Heran ya, saya. Kok di Jambi banyak?
1: Aja Pari banyak, sate Aja Pari.
0: Iya.
1: Sate Padang ada sate ya.
0: Sate udah siapa gitu ya? Nah, sate Ajo siapa? Kalau di Jambi semuanya sate Padang semuanya.
1: Semuanya ya.

0: Mas Aryo sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Ono mau Bapak Udin ya. Pak Udin, Bu Desila, Pak D, Bu Udi, Kakem Mbak Andrea, Kakak Butet, Wasipa, Sarenga Eman, Ajeng, Mbak Susi, Mbak Malam, Mbak Nilam, Pero, Naila, Cinta Palima, Iing, Abdullah, Kertian, Cendi Muksin, Amar, Mas Romban, Bang Alimin, sama Bunda Nadia, ada Bunda Yati Sargawi tadi juga.
1: Iya.
0: Sama Elo, kedoyannya mawon lah,
1: Mas Leo. Oke, siap Mas Ijal.
0: Matur suwun, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat iki Mas Ijal karo sekeluargi ya, mudah-mudahan selalu semangat ya, apalagi persiapan nonton bola hari ini ya, mudah-mudahan tetap semangat selalu pastinya untuk para timnas Indonesia ya, melawan beberapa negara gitu ya. Oke deh, masih kita lanjut di 24187 campur sari gandes luas
0: Solaimat Ale.
1: Nggih Pak D, Assalamualaikum Pak D.
0: Pagi sopo?
1: Pak D Sarbin.
0: Oh, apal ya.
1: Apal Pak D Sarbin.
0: Iya.
1: Sehat Pak D?
0: Alhamdulillah. Pripun-pripun Bapak
1: D? Alhamdulillah sehat Pak D.
0: Syukur.
1: Gimana cuacanya di seputaran Lopak Alai Pak D?
0: Panas pol. Iya.
1: Sewingi hujan.
0: Wingi pengen kemarin sekolah lagi gemes.
1: Oh, Kamis hujan.
0: Iya.
1: Iya, deres atau sedang-sedang aja.
0: Oh, basahi punggung ae.
1: Oh, cuman basahi punggung. Waduh, nanggung banget hujannya.
0: Iya.
1: Tapi enggak apa-apa. Mudah-mudahan besok-besok hujannya deres ya, Pak Dea.
0: Amin.
1: Oke. Pada nyuwun sekar menopo?
0: Nyuwun sekar bandul kunci.
1: Bandol kunci.
0: Neng yo.
1: Nggih.
0: Ya salam-salam yo.
1: Nggih monggo.
0: Karo sapa sing baru turun tadi Mas?
1: Mas Ijal.
0: Yo Mas Ijal kok enggak nampak aku di sini.
1: Lupa dia. Lewat kelewatan.
0: Iya. Yo Bang Tamarin dan Bang Rosli. Bang Putra Puru Kijang.
1: Nggih.
0: Mbak Yani Sinepi. Bapak Sarani di Selaputat.
1: Nggih.
0: Kali Mbak Iyo, Mbak Sadiwo.
1: Okay.
0: Kali Bapak Sapuan di Pematang Gajah.
1: Okay.
0: Kali Ramani Nelu di nanti rumah Melu.
1: Ramani Nelu.
0: Ya di mana tuh?
1: Aduh lupa saya di mana ya.
0: Sali ya.
1: Tempino ya apa di mana?
0: Di sekitar kono lah. Ya karena kanggo Bapak Kaselan di Tempino.
1: Okay.
0: Kanggo Puja Kusuma. 62 enggak katanya.
1: Iya, Mas Puja Kusuma 62.
0: Nah, iya sering nyenggol aku lah dia itu.
1: Karo
0: kanggo Bu Sila, Bu Wati. Bunda Hasil. Bunda Botet. Bapak Sartino, Bapak Romlan. Bapak Ramlan. Lalu Bapak Ahmad Bakso, Ahmad Talang Banjar, lalu Pak itu, lalu yang di Sungai Cep, Nasmi,
1: Mas Azami,
0: ya Mas Azami, mudah-mudahan dia mungkin ingat ya nak,
1: iya betul,
0: nah itu, lalu Bu aja, nggak apa Adi bernama Bu Tasmawati, lalu Mbak Yani Lobang Bandung, lalu harus apa lagi? Kalau kafe lagi yo?
1: Kafe he?
0: Yo, kanyani nunggu di belakang.
1: Angge Pak De.
0: Ya yang belum aku senggol yo, maaf lah yo.
1: Maaf, besok tak senggol ulang gitu ya
0: besok,
1: Pak De ya.
0: Besok senggol kalau ingat besok.
1: Kalau ya. Ingat bener.
0: Iya, harus diingat sih, harus saya enggak.
1: Oh iya.
0: Karo anu, Bu Ajeng karo Bu Solia. Kadang-kadang dia nyenggol Pero.
1: Iya.
0: Ya, Bu kafe lah yo.
1: Angge Pak De.
0: Ya. Ya ini namanya moga-moga mudah-mudahan Alek mak panjang umur murah.

0: Gini ya, Lek ya.
1: Amin, Pak Deh.
0: Ya, mudah-mudahan selamat bisa bisa ketemu meneh besok ya, Dak.
1: Insya Allah.
0: Nah, itu ya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, doa yang sama ya buat Pak De Sarbin ya. Di Kasang Lopa Alai mudah-mudahan sehat selalu ya dan juga panjang umur. Nyawiji Sri Gunung Musi Banyu Asin hadir lagune Kapusan Janji ya, titip salam gagem sedaya mawon buat Mas Ali Matursun. Assalamualaikum Mas Ali, waalaikumsalam. Dari Abah Waisel Samplangan Gianyar Bali hadir, terima kasih banyak. Oke lah, selamat pagi semuanya, menemani suasana sore Anda. Kita langsung hibur aja dulu dengan lagu-lagu yang sudah pada di request ya. Nanti bisa gabung lagi, jangan kemana-mana, tetap dicampur sari gandes luas Sakso Live.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah

0: Jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
2: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
2: Dasar lu.
0: Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam

0: tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes MariPro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: MariPro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. MariPro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
5: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
6: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
8: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Manggis, heboh dan lucu.

0: sisi goyangnya.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
4: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
5: Lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen, terus lu kasih perhatian, gitu.
4: Kok permen?
5: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya, gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles,
2: Rey, sahabat nih, sejati. Kopi buat kamu.
3: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
3: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
2: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
3: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
2: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
4: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
5: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: Oke, selamat sore kembali Sui Manggis lepas dari pukul 15 sore lewat 20 menit. Wow, gak terasa ya, udah hampir jam setengah 4 sore nih. Nah, yang pastinya terima kasih banyak untuk Sui Manggis yang masih setia di Campur Sari menemani Anda di hari ini, tepatnya Jumat ya, 25 September 2026. Mudah-mudahan lagu-lagu Campur Sari yang kita hadirkan menghibur Anda semuanya, menemani yang sedang beraktivitas ya, terutama juga. Tetap semangat buat Anda semuanya. Dan juga gak lupa yang sedang istirahat di rumah dikarenakan mungkin lagi sakit ya. Untuk semua pendengar Radio Manggis ya, untuk Anda yang mungkin lagi sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Jangan lupa minum obat yang teratur, istirahat yang cukup, makan yang sehat, minum yang sehat ya. Dan juga jangan terlalu memaksakan kondisi tubuh Anda bekerja kalau seandainya memang tidak terlalu fit. Ya udah, Sui Manggis sepertinya masih bisa kita lanjut lagi deh. Yang pengen ikutan gabung di 24187. Campur Sari Gandes Luas.
1: Oh, di mana?
0: Sa Solai.
1: Sa Solai.
0: Sa Solai. Pripun kabare bule?
1: Saya mawon.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat.
1: Saya mawon kan?
0: Saya mawon ugi.
1: Nggih.
0: Nggih.

0: Banyu bening. Banyu kali, banyu langit.
1: Iya, banyu kali lah.
0: Banyu kali.
1: Banyu kali, banyu kali. Bulale.
0: Banyu kali nggih.
1: Iya, rupanya masuk ya, udah masuk. Sore loh, Le.
0: Iya, karena memang kalau jam asar kan susah kita terima,
1: iya,
0: kan.
1: Betul. Asar jadi cepat kali ya.
0: Sekarang kan sholat cepat-cepat terus,
1: iya,
0: kan. Jadi kita biarkan dulu sholat dulu.
1: Iya, betul sekali.
0: Agak santai. Baru terima teleponnya.
1: Iya begitu, Le.
0: Iya, biar
1: yang
0: sholat.
1: Penting itu loh.
0: Biar sholatnya itu enggak apa namanya?

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ugi bule, bule butet ning Palmerah ya. Oke deh, semang semuanya menemani suasana sore Anda ya, mungkin yang sedang beraktivitas ya dimanapun Anda berada, tetap semangat ya, karena memang untuk kondisi perakiran cuaca kan memang tidak menentu ya, tapi berharap mudah-mudahan turun hujan alami, karena kemarin kita juga dapat hujannya alami ya.

0: Kangge
1: Budi Sila, kangge Bunda Tasawati, Bunda Tedo, ya Mas Ahmad Talang Banjar, Bang Tamrin, Bang Ijar, Si Rusli, Pak Udin. Nggih, kangge sedaya mawon lah Mas nggih.
0: Sedaya mawon nggih Bunda.
1: Matur nuwun Mas.
0: Sami-sami Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dan juga jangan pernah beranjak dari Radio Manggis ya, karena setelah ini nanti saya akan hadir kembali menghibur Anda semua dari jam 4 sore sampai jam setengah 6 sore di Dangdut Memory. Nah, buat yang pengen request lagu-lagu dangdut original, siap-siap ya. Kita akan terima di 2187 khusus untuk line telepon ya. Jadi makanya nih untuk Anda yang mau gabung nanti siap-siap ya. Kita ketemu nanti jam 4 sore.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam

0: Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau gria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan

Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM Radio Manggis. Heboh dangdutnya asik goyang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Manggis. Apa kabar Anda? Bertemu kembali kita ya bersama saya DJ Ale di hari ini ya, tepatnya Jumat ya, 25 September 2026. Ya, menemani Anda di sore hari ini bersama Radio Manggis ya di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis Jambi, di Dangdut Memory.

Terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Manggis dimanapun Anda berada, baik yang ada di rumah, yang ada di dalam kendaraan roda 4 ya, terutama yang mungkin mendengarkan di mobil-mobilnya masing-masing, ya, baik itu yang pribadi atau umum ya. Selamat menikmati suasana sore Anda dengan segala aktivitasnya yang berlangsung maupun juga yang sedang istirahat di rumah. Atau yang mungkin baru pulang kerja, baru nyampe di rumah ya, selamat istirahat untuk Anda. Melepas lelah dengan segala aktivitas yang sudah dijalankan seharian full sampai tadi sore. Di Radio Dangdut. Dangdut Memory, seperti biasa, lagu-lagu dangdut original kita hadirkan untuk Anda di pukul 5:30 nanti ya, dari jam 4 sampai 5:30 sore. Dan juga buat yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, terima kasih banyak. Yang pastinya kita samperin dulu deh semua pendengar Radio Manggis dari A sampai Z tanpa terkecuali. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang sudah pulang kerja, selamat istirahat. Yang masih bekerja, tetap semangat ya. Dan juga mudah-mudahan kita doakan Sore Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mungkin yang lagi santai di rumah, lagi pada sibuk-sibuk bikin kopi, bikin teh ya, atau mungkin lagi goreng-goreng ya, menu-menu buat cemilan sore sambil dengerin Radio Manggis ya, karena pengen dangdutan dulu sore-sore bersama Radio Manggis. Ya pokoknya untuk Anda dimanapun berada yang pastinya tetap semangat luar biasa ya, apalagi kelihatannya sih kalau pantauan cuaca ya, di luar itu agak-agak mendung Sore Manggis ya. Apakah pertanda akan turun hujan hari ini? Atau mungkin sudah hujan di tempat tempatnya Sore Manggis ya. Kalau di kampung Manggis sih cuacanya mendung nih Sore Manggis ya. Gak tahu deh apa nanti sore. Ya ini udah sore ya. Apa mungkin menjelang maghrib atau nanti malam ya. Ya apapun itu mudah-mudahan yang terbaiklah kondisi cuaca kita ya. Dan juga gak lupa yang pastinya juga kita mendoakan buat saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat ya. Tepatnya di Kabupaten Solo ya. Kalau nggak salah nama daerahnya itu Kayu Aro, Kabupaten Solo di Sumatera Barat kan kemarin kan sempat terkena bencana banjir bandang ya atau galodo. Ya mudah-mudahan kita doakan semuanya sabar, tegar ya, yang ada korban jiwa mudah-mudahan diberikan kekuatan ya. Mudah-mudahan keadaan bisa lebih membaik dan pulih kembali ya. Tapi mungkin butuh waktu ya Sore Manggis ya. Dikarenakan banjir bandang yang terjadi di Solo Sumatera Barat ya daerah Kayu Aro tersebut itu cukup parah ya. Kenapa? Karena enggak hanya kayu-kayu gelondongan tetapi material batu-batu besar menggelundung dari atas bukit ya. Bayangkan aja Sore Manggis ya, batu-batu yang turun dari bukitnya itu bukan batu-batu kerikil

0: Thor ya, ada yang batunya menggelinding dari bukit itu sebesar kulkas ya. Bayangkan aja saya manggis kalau batu yang turun dari bukit itu ya, banjir bandangnya yang turun keluar batu sebesar mobil, gimana nggak hancur rumah ya, karena kebanyakan rumah kan dataran rendah. Nah ini yang turun dari bukit ya, kita doakanlah mudah-mudahan semuanya lebih kondusif, lebih membaik lagi ya kondisi pasca dari banjir bandang atau galodo yang terjadi di Solok Kayu Aro Sumatera Barat ya. Mudah-mudahan kita doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya udah deh, gak sabaran nih pengen dangdutan ya. Langsung aja deh kita terima dulu di 24187. Jangan lupa ya saya manggis, passwordnya dangdut memori dan gak pakai salam-salam. Jadi tinggal telepon minta lagu salam buat semuanya aja. Oke, sip. Ya udah, pernah perdana dulu deh kita angkat ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, de.
1: Iya, padahal sudah ya mau habis.
0: Mau habis ya, aduh. Iya, tinggal hitungan detik ya.
1: Ya bukan hitungan detik.
0: Itu sudah gitu, sudah ya. Mulai agak-agak tarik nafas panjang gitu ya. Sempat enggak diangkat langsung ngoceh-ngoceh di belakang tuh.
1: Langsung di depannya.
0: Langsung di depannya datang ke Radio Manggis ngoceh gitu ya. Lama banget gitu ya.
1: Ngoceh sambil ngunyah.
0: Iya, ngoceh sambil ngunyah. Enak tuh, kenyang juga perut kan.
1: Iya. Jadi manggilnya baru mau dikonsep.
0: Oh, dikonsep ya.
1: Lupa maklum ya, iya. Banyak yang dikunyah.
0: Banyak yang dikunyah, banyak yang dituju gitu ya.
1: Iya benar, tapi kabar sehat lah ya.
0: Alhamdulillah. Mbak Ika gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah udah nyampe rumah.
0: Udah nyampe di rumah.
1: Tapi lagi sengsara.
0: Oh, sengsara, aku sengsara.
1: Tapi bukan karena cinta.
0: Oh iya, karena duit gitu ya.
1: Bukan,
0: oh, bukan
1: karena
0: juga.
1: Air.
0: Oh, karena kekeringan toh.
1: Kekeringan ini.
0: Aduh, enggak kena hujan deras kemarin di Kasangpuda ya.
1: Oh,
0: belum, padahal kemarin di Kasangpuda katanya hujan deras.
1: Enggak, cuman mungkin baru nyampe depan tapi di sini belum.
0: Oh, berarti belum dapat nomor antrian ya daerah Mbak Ika ya. Aduh, sabar ya. Sabar ya nomor antriannya.
1: Depan-depan mungkin.
0: Iya, betul. Memang dijatah di depan dulu baru nyusul di belakang. Enak ya hujan kayak gitu ya.
1: Iya, tapi kurasa belum deres gimana.
0: Belum. Iya, memang masih hujan ringan, hujan ringan.
1: Kategori iya, gerimis lah ya.
0: Gerimis, betul.
1: Ya udah,
0: ya deh, lagunya, siap lagunya?
1: Bukan gerimis melanda hati, bukan.
0: Bukan, iya.
1: Tahu lah ya laguku ya. Iya, jadi bingung deh.
0: Apa tuh?
1: Ini deh. Kan jadi bingung banget.
0: Lagu siapa? Christina? Evita Mala? Elvi Tukesi?
1: Bukan. Udah deh,
0: pertemuan dua.
1: Udah deh, mengapa dua?
0: Mengapa dua?
1: Iya, sekali-kali mengapa.
0: Mengapa dua gitu ya?
1: Iya.
0: Ada mengapa dua ya?
1: Ada.
0: Ada, iya siap.
1: Oke deh. Buat yang besok putus kayaknya yasinan ya?
0: Gak tahu, kayaknya iya mungkin ya.
1: Soalnya gak ada nyamperin, berarti lagi gak monitor.
0: Oh iyalah, berarti mungkin lagi yasinan dia. Belum pulang dia kayaknya tuh.
1: Belum ya. Ya udah, buat dirimu tetap semangat ya.
0: Oke, siap.
1: Sehat dan sukses selalu. Amin. Lagi
0: ditunggu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mbak Ika Revianti. Halo, assalamualaikum.
2: Salam dangdut memori.
0: Iya, Bang Amar, apa kabar?
2: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, gimana kabar Ali?
0: Alhamdulillah sehat, Bang. Lancar motret hari ini?
2: Hah?
0: Lancar motretnya hari ini?
2: Lancar.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, cuacanya mendung-mendung manja.
0: Oh, agak mendung-mendung juga daerah sana?
2: Iya, benar.
0: Ah iya, mudah-mudahan nanti dapat dingin-dinginnya ya.
2: Iya, tapi air sumurnya belum nambah.
0: Oh, belum nambah ya. Makanya kita berdoa semoga nanti nambah air sumurnya semua.
2: Iya, penuh.
0: Penuh, full. Kalau bisa benar. Melimpah-limpah gitu ya, Bang ya.
2: Iya, benar.
0: Iya deh, lagunya apa nih, Bang?
2: Lagunya Seruling Asmara.
0: Seruling Asmara. Oke, ya. Ada.
2: Oke, lagunya di sini ya.
0: Iya, Bang.
2: Ya, Ali semoga selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Bang Amar Bakung ya. Selamat istirahat. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Bang Putra Pulau Kijang.
0: Dangdut Memori.
1: Siap.
0: Lagunya
1: Tanah. Apa Sejengkal Tanah? Okelah, siap.
0: Terima kasih Mas Ale.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bang Putra Pulau Kijang. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mas.
1: Iya Bude.
2: Lagi tekan umah. Iya.
1: Baru nyampe di rumah.
2: Iya.
1: Oh iya. Siap. Baru nyampe di rumah berarti banyak bawa tentengan kayaknya ya.
2: Banyak tentengan. Bawa ini tas balah pada mau kena kan? Sama kuenya.
1: Campur bagi semuanya.
2: Iya. Masih riding, masih baju masih dipakai.
1: Untung enggak ketumpahan tuh. Campur aduk semuanya gitu ya.
2: Iya. Langsung gas habis banyak asap
1: langsung buat kita, iya.
2: Alhamdulillah masih kerja lagi.
1: Alhamdulillah.
2: Baik, sudah masuk, Mas.
1: Sudah duluan dia.
2: Oh, ya kok miss call sih. Masih seperti tadi lah ya.
1: Masih seperti yang tadi.
2: Kok kayak air dari langit tumpah?
1: Kenapa?
2: Letik-letik satu dua.
1: Oh, sepertinya suaputat akan digur hujan ya.
2: Aku kayaknya salah, Mas, orang mataharinya nampak.
1: Sih. Matahari nampak belum tentu, Bude.
2: Iya.
1: Iya. Siapa tahu habis turun hujan ya, mataharinya lari dia.
2: Ngono ya. Orang ini ya.
1: Iya deh, siap, Bude. Lagunya apa?

0: Siapa?
1: Lagunya tuh cewek yang nyanyi.
0: Cewek.
1: Tadinya yang nyanyi cowok.
0: Ah.
1: Lupa.
0: Derita di atas derita.
1: Bukan.
0: Penyanyi cowoknya siapa suaranya itu?
1: Ayah Mang.
0: Ayah Mansur S.
1: Iya.
0: Apa ya? Cincin kepalsuan.
1: Ada apa yang cewek?
0: Cincin kepalsuan adalah yang cewek.
1: Iyalah.
0: Iya, darinya Mirnawati.
1: Loh, Mirnawati ya?
0: Iyo.
1: Bukan, ganti aja.
0: Ah, siapa?
1: Tak.
0: Mega Mustika?
1: Iya.
0: Yang mana?
1: Yang ini. Yang satu itu.
0: Di ujung lidah?
1: Oh, yang di ujung lidah yang bukan yang Mega lah.
0: Di ujung
1: yang
0: lidah?
1: Ini aja.
0: Ini Cynthia?
1: Iya.
0: Ada ya lagu Ina di ujung lidah ya?
1: Iya, yang Ina.
0: Ina Cynthia di ujung lidah.
1: Bagus Ina Cynthia.
0: Oh, enggak ada nih. Yang tak masukin kemarin tuh Mega Mustika.
1: Ada, Mas, sudah muter.
0: Sudah muter sayanya.
1: Sudah, Bu Bede minta pertama itu adanya Ina Cynthia, yang Mega enggak ada.
0: Oh, iya, ini. Ina Cynthia ada, Mega Mustika ada, lagunya sama.
1: Mega baru berarti.
0: Oke.
1: Lain lirik ya nyaman.
0: Oh beda, sama judul, cuman beda ya. Lirik ya?
1: Jauh beda.
0: Oh jauh ya, oke. Ha-ha. Berarti di ujung lidah sama Ina sama Mega beda ya?
1: Beda asli.
0: Oke lah, siap Bu deh.
1: Salam saja ya Mas.
0: Oke siap.
1: Semangat, saya selalu senang lihat juga.
0: Amin.
1: Sampai
0: jam
1: 8.
0: Habis Isa.
1: Oh, ngono.
0: Iya.
1: Yo weh. Sama-sama.

0: Kurang good memory.
1: Iya, Bunda Tasyawati, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Lagunya apa, Bunda?
0: Merpati Putih.
1: Merpati Putih, Ikke Nurjanah. Siap, Bunda.
0: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, terima kasih banyak juga ya buatnya Bunda Tasyawati ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Mama Elo.
2: Tirai cinta.
1: Tirai cinta, Mama siap.
2: Kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: lanjut lagi yuk.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Aduh,
1: iya Bang Tamrin. Nah, hadir lagi Bang Tamrin ya. Iya deh, Mak. Sehat ya Bang ya. Lagunya apa Bang?
2: Lagunya Miskin Bercinta aja.
1: Si Miskin Bercinta. Oke lah sih ya.
2: Iya tadi putus ya soal tadi ya.
1: Kenapa Bang?
2: Tadi kamu sang itu kalau dia.
1: Ya, siapa? Bude Sila.
2: Jauh dari itu.
1: Bude Sila.
2: Iya.
1: Oh sinyalnya hilang.
2: Iya. Dia jangan ngomong ya putus lagi.
1: Iya betul.
2: Iya.
1: Siap. Iya Bang. Sama-sama. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Bang Tamrin. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Mang Kartin dari DKI.
1: Hah?
2: Mang Kartin dari DKI.
1: Mang siapa?
2: Kartin.
1: Mang Kartin?
2: Iya.
1: Di DKI Jakarta.
2: DKI, daerah Kumpe Ilir.
1: Iya. Daerah khusus Kumpe Ilir.
2: Nah, itu.
1: Iya, di mana Kumpe Ilirnya? Mang Kartin.
2: Tanjung.
1: Tanjung Lumut? Tanjung Johar?
2: Tanjung Sokandis.
1: Tanjung Sokandis. Ya, abisnya ngomong Tanjung banyak nih. Tanjung Johor. Tanjung Lumut. Iya. Tanjung, berarti daerah Sokandis itu nama daerahnya Tanjung ya, Mang ya?
2: Ya, Kumpe.
1: Di daerah Kumpe.
2: Iya.
1: Sehat ya, Bang ya?
2: Ya, bentar aku ya.
1: Hah?
2: Lagu Air Tuba, bukan lagu.
1: Lagunya apa?
2: Air Tuba.
1: Oh, Air Tuba Mansur S. Siap. Ya. Oke, lagunya tunggu ya, Bang.
2: Oke, makasih, Bang.
1: Sama-sama, Bang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak buatnya Bang Kartin ya yang ada di DKI apa, J? DKI Jambi ya. Daerah Kumpe Ilir gitu ya. Jambi. Nah, jadi DKIJ gitu ya. Ala ya lanjut lagi deh. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hajah Sumarno. Sehat ya, Bunda ya?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Barusan sudah mandi.
1: Oi, seger. Sudah mandi seger, baring-baring.
3: Iya,
1: sambil dangdutan sore-sore ya, Bunda.
3: Iya,
1: sehat-sehat ya Bunda ya.
3: Amin. Ya Rabbal Alamin. Doanya terima kasih Mas Ali.
1: Sama-sama. Semua pendengar Radio Manggis mendoakan Bunda Hajah Sumarno sehat selalu ya.
3: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Dangdutnya apa? Bunda siap. Lagunya apa Bunda?
3: Tirai Cinta.
1: Oh sudah tadi Mama Elo.
3: Oh sudah ya Mama Elo.
1: Iya.
3: Oh si hitam aja. Pak.
1: Si hitam.
3: Iya. Dari
1: Rita Sugiarto. Siap iya. Bunda.
3: Makasih Mas Ali.
1: Sama-sama Bunda.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak ya. Bunda Hajah Sumarno, penelpon kita yang terakhir di Dangdut Memory.

Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam Dangdut Memori dari Mbak Ririn Azhara, lagunya Bahtera Cinta. Salam kompak untuk semua Semanggis ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam Dangdut Memori dari Sungai Jerat, hadir lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama, buatnya DJ Ale, selamat tugas aja. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam dari Bang Adarianto, Sungai Gelam, hadir lagunya Gubuk Derita. Ya, salam kompak buat Semanggis, sehat selalu buat Bang DJ, semangat. Ya udah yuk, saya Manggis, daripada lama-lama kita dangdutan dulu, tetap stay tune terus.

0: Siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Tepat di pukul 5 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: 96 FM, Radio Manggis, heboh dan dunia, asik goyangnya.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telah

kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu, hilangkan segera

yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Mari Pro.

Dangdut Memory. Terima kasih banyak saya Manggis semua yang sudah pada bergabung ya di sore hari ini di Dangdut Memory bersama saya DJ Ale di edisi Jumat 25 September 2026. Saya mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani saya Manggis semuanya ya, semoga terhibur dengan alunan lagu-lagu dangdut yang akan kita hadirkan untuk Anda. Dan juga nanti setelah lagunya kita putar, kita dengerin ceramah dan juga waktunya azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Selamat sore sama semuanya. Salam sehat untuk Anda bersama keluarga tercinta di rumah. Dan yang pastinya untuk Anda yang sedang istirahat, selamat santai. Yang masih sibuk dengan pekerjaan ya, tetap semangat luar biasa. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan berhati-hati dalam semua aktivitas Anda. Selalu stay tune terus bersama Radio Manggis, barometer musik dangdut se-Jambi Raya. Saya mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Anda di hari ini ya. Dan buat saya Manggis semuanya yang mungkin lagi tidak fit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya, biar besok kembali semangat dengan aktivitas Anda seperti biasa. Oke deh, saya Manggis semuanya, sekaligus saya DJ Ale pamit undur diri di Dangdut Memory ya. Kita puterin lagunya dan kita dengerin juga ceramah dan waktunya azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, selesai ujian kedua. Menghadapi ayah kandung, lewat. Menghadapi umat penyembah berhala, selesai. Masuk umat yang kedua, ujian ketiga. Model yang ketiga ini umat penyembah bintang gemintang. Ini sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim AS. Maka kalau ada orang mengatakan ini ayat adalah Ibrahim mencari Tuhan, ini pernyataan batil, balud mudil, sesat menyesatkan. Mana mungkin Nabi mencari Tuhan? Nabi itu bukan filosof. Nabi itu langsung wahyu dikirimkan Allah kepada dia. Dia tak pernah mencari Tuhan. Tak pernah Nabi Muhammad SAW mencari-cari Tuhan. Nabi itu bukan ada fit and proper testnya. Ada orang mencari-cari, mengajukan lamaran, lalu dites, diterima. Tak begitu prosesnya. Allah Ta'ala sudah pilih dia sebagai Nabi. Lalu kenapa ada ayat? Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika ditengoknya bulan, lalu dia katakan, Tuhankah ini? Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bulan hilang, lalu dia katakan, aku tak suka kepada yang hilang. Yang hilang berarti bukan Tuhan. Falamma ra'al syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika dia tengok matahari terbit, oh ini besar sekali, berarti ini Tuhan. Falamma afalat, ketika hilang, berarti ini bukan Tuhan. Lalu orang pun menarik kesimpulan, tengok Ibrahim mencari Tuhan. Bukan Ibrahim mencari Tuhan, Ibrahim sedang membatalkan argumentasi penyembah bintang gemintang matahari dan bulan, bahwa bintang matahari dan bulan bukan Tuhan. Karena dia muncul hilang, terbit hilang. Dia bukan Tuhan, tapi dia makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang tepat maknanya. Jadi Nabi tidak mencari, tapi dia sedang ingin membantahkan, mementahkan argumentasi orang penyembah berhala. Penyembah berhala batal sudah. Sekarang dia berhadapan dengan para penyembah bintang gemintang. Selesaikah dunia ini dengan para penyembah bintang ini? Dengan matinya Nabi Ibrahim AS 3600 tahun yang lalu? Belum. Apa buktinya? Makin hebatnya teknologi canggih, dunia perbintangan bukan selesai, malah makin subur. Kalau Bapak Ibu tak percaya, tengok di koran kita, di majalah bacaan anak kita, bahkan dia langganan dunia perbintangan. Bahkan dia sebelum transaksi yang katanya ahli hebat,

masih juga percaya. 3600 tahun yang lalu Nabi Ibrahim sudah membantah perbintangan. Makanya ilmu nujum, ilmu perbintangan, nujum jamak dari najam, bintang, bintang.

Palestina sekarang yang disebut Allah barakna haulah, kami berkahi kelilingnya, negeri Syam. Hampir mayoritas nabi-nabi pindah ke sana. Nabi Ibrahim pindah ke negeri Syam dari Babilonia Irak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah datang ke sana, diabadikan dalam Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pernah. Nabi Musa alaihi salam juga datang ke bumi itu, yaitu dari Mesir. Cuma jalurnya beda. Kalau Ibrahim dari Babilonia, Nabi Musa dari Mesir. Juga akan menuju Palestina, tapi umurnya tak sampai karena dia meninggal di dataran gurun Sinai Mesir, dan pasukan Musa Bani Israel dibawa oleh murid Nabi Musa bernama Yusha bin Nun, atau mereka menyebutnya Yosua. Lalu kemudian Nabi Isa AS, dia tidak hijrah ke negeri Syam, tapi dia memang lahir, besar dan diangkat dari negeri Syam. Oleh sebab itu inilah bumi para nabi yang disebut Allah barakna haulahu, kami berkahi sekelilingnya, bumi yang penuh barakah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pindahlah Nabi Ibrahim AS, menikah dengan seorang perempuan bernama Sarah, tapi ternyata ujian belum berakhir bagi orang yang beriman. Ujian terhadap ayah selesai, ujian menghadapi menyembah berhala selesai, ujian menghadapi penyembah bintang-bintang selesai, menghadapi ujian yang ketiga, lama tak dikaruniai anak. Maka dia pun berdoa pagi, petang, siang dan malam. Bapak ibu semua hafal doanya, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ayat selanjutnya, tak ada pemisah antara ayat ini dengan ayat, antara doa ayat minta dengan ayat kabul. Rabbi habli minas salihin, fabasyarnahu bighulamin halim. Nyambung ayatnya, dua ayat yang terpisah, tapi tak dipisahkan ayat lain. Rabbi habli minas salihin, kasihlah aku anak yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim, kami berikan dia seorang anak halim yang sabar. Sabar, ada di atas sabar lagi, namanya halim. Halim itu di atas sabar.

tak melawan itu karena tak sanggup melawan. Tapi ada orang yang sanggup dia melawan. Dia bisa injak kita 10 kali lagi. Tapi dia tak melawan. Nah ini halim. Di atas sabar. Banyak sekarang orang, saya sabar nih pak. Itu bukan sabar. Karena tak sanggup melawan. Kalau sanggup lebih hebat pula pijaknya dari kita lagi. Tapi Nabi Ibrahim AS diberikan Allah Ta'ala seorang anak. Fabasyarnahu bighulamin halim. Nampaknya seolah-olah ayat ini tak ada pemisahnya. Seakan-akan setelah dia minta Rabbi habli minas salihin, langsung lahir anak. Padahal dalam tafsir Al-Quranil Azim, apa kata Imam Abdul Fida Ismail Ibn Kathir, Nabi Ibrahim meminta Rabbi habli minas salihin, barulah lahir anak. Allah katakan, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ, yaitu Ismail AS. Ismail lahir ketika umur Nabi Ibrahim 86 tahun. 86 tahun, Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana umur orang 86 tahun tuanya. Disitulah baru lahir seorang anak yang diberi nama Ismail. Ismail artinya kabulkanlah. Il, Tuhan. Il dalam bahasa Ibrani, Tuhan. Israfil, Israel, Israel, Mikael, Ismail. Il, Tuhan, Allah. Ismail, kabulkanlah ya Allah. Sakingkan seringnya dia mengatakan kabulkanlah ya Allah. Ketika tu anak itu lahir lalu dia beri nama Ismail, kabulkanlah ya Allah. Tapi bapak-bapak yang sudah punya anak nama Ismail tak perlu diterjemah kabulkanlah ya Allah. Ismail. Nanti kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia bingung gurunya di sekolah. Nama kabulkanlah ya Allah. Tiba-tiba ikut dia anggota legislatif, ikut pula pemilihan pilkada jadi bupati, diundang saya ceramah. Saya pun payah menyebut, yang saya hormati Bapak kabulkanlah ya Allah. Ismail, supaya Allah mengabulkan doanya. Apa makna di sini? Ujian orang beriman tak pernah berhenti setelah habis menghadapi ini, menghadapi pribadi dulu, menghadapi masyarakat dulu. Sekarang balik lagi menghadapi goncangan pada diri sendiri. Oleh sebab itu kalau ada orang mengatakan Nabi itu kan dekat tak berjarak dengan Allah Ta'ala, semua dikabulkan. Betul, semua dikabulkan. Tapi ada proses, ada masa, ada ujian. Terkadang doa itu ditunda Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kadang kalau masuk SMS atau telpon ke saya, Pak Ustaz, katanya Allah itu mengabulkan doa. Betul? Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i iza da'an, aku akan kabulkan permintaannya. Wadu'uni astajib lakum, mintalah padaku, aku akan kabulkan. Kenapa Allah tak mengabulkan doa saya? Kapan berdoa? Tadi pagi Pak Ustaz. Berdoa pagi minta sore mau kabul. Nabi Ibrahim yang dekat dengan Allah saja dikabulkan Allah. 86 tahun usianya barulah lahir Ismail alaihissalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, proses ujian keimanan. Kenapa kita sebut nama Ibrahim? Tak lain tak bukan supaya kita ambil pelajaran hikmah-hikmah di balik kehidupan. Ibrahim disebut bukan sekedar di ujung lidah. Ibrahim begitu mudah, tapi bagaimana kehidupan Ibrahim mampu menjadi inspirasi bagi seorang Muslim dalam menjalani kehidupannya. Maka kalau ada yang kita alami, oh ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Ibrahim alaihissalam. Lahir anak. Setelah lahir anak yang ditunggu selama 86 tahun, lalu apa yang diinginkan Allah? Hai Ibrahim, antarkan dia ke tempat. Nah, antarkannya bukan dari kota ke pinggir kota. Disuruh antarkan dari Palestina, diantarkan ke Makkah Al-Mukarramah. Perjalanan naik unta masirata syahrin, sebulan zaman itu. Sekarang ini 1500 kilometer dari negeri Syam ke kota Makkah Al-Mukarramah. Diantarkannya lah anak itu. Dia ceritakan bagaimana perasaan ketika dia meninggalkan Hajar dengan Ismail. Apa kata Ibrahim AS ketika dia tengok dari jauh anak itu dia tinggalkan sayup-sayup, dia akan kembali ke Palestina. Rabbi inni askantu min zurriyati fi wadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbi, hai Tuhanku, askantu min zurriyati, aku tinggalkan anakku. Fi wadin ghairi dhi zar'in, di sebuah lembah yang tak ada tanam-tanaman sama sekali. Ini Jabal Abi Quwais yang tinggi sekitarnya, karena posisi Ka'bah itu macam dalam kuali. Nah, makanya kalau dia hujan, pernah terjadi Ka'bah tenggelam, itu karena Jabal Abi Quwais, Jabal Qu'aiti'an. Dia berada di bawah. Fi wadin, di sebuah lembah, ghairi dhi zar'in, tak ada tanam-tanaman, kering kerontang, lumut pun

tumbuh sekikringnya. Inda baitikal muharram, di samping rumahmu. Nah, ini dalil bahwa Ka'bah sudah ada sebelum Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau ada mengatakan Ibrahim yang membangun, bagaimana mungkin Ibrahim membangun sedangkan dia saja katakan inda baitikal muharram, di samping rumahmu. Rumah itu sudah ada. Karena yang membangunnya Adam alaihissalam. Tapi ketika datang banjir bandang pada masa Nabi Nuh alaihissalam, rumah itu roboh, tapi pondasinya ada. Maka nanti di belakang, di akhir masa, Nabi Ibrahim dan Ismail menaikkan pondasi itu lagi. Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim mengangkat lagi pondasi itu naik ke atas bersama anaknya Ismail. Dia tak disebut membangun, karena sebelum dia Ismail membangun, dia sudah katakan, aku tinggalkan keluargaku fi wadin ghairi dhi zar'in, di sebuah lembah yang tak ada tanaman di dalam. Dia tinggalkan sebelum dia pergi. Ketika dia naik ke atas ontanya akan kembali ke Palestina, saat itu Hajar menarik ujung jubah Ibrahim alaihissalam. Dipegangnya jubah Ibrahim. Apa kata Hajar? Allahu amaraka bihadha. Allahu amaraka bihadha. Kalau panjang Allah, itu artinya apakah Allah? Allahu amaraka bihadha. Apakah Allah yang menyuruh engkau melakukan ini, hai Ibrahim? Ada keraguan dalam hati Hajar. Ini ditinggalkannya aku di sini, Allah menyuruh atau istri tua menyuruh? Maka dia tanya, Allahu amaraka bihadha. Apakah Allah yang menyuruh engkau melakukan ini? Kata Ibrahim, ya. Dilepaskannya. Dia tak tanya-tanya lagi. Kenapa? Dia yakin kalau Allah menyuruh pasti tak akan dia sia-sia. Dia tak tanya, Ibrahim kau tinggalkan sampai hati betul lah kau tinggalkan aku di sini. Tak apa pun tak ada tanaman, tak ada ini, tak ada. Tapi yang dia tanya satu, siapa menyuruh ni? Allah, Allah. Kalau Allah menyuruh dia tak akan sia-siakan. Ibrahim pun pergi, air pun habis. Apa yang terjadi? Ujian datang. Maka bunyi salawat itu wa ala ali Ibrahim. Tidak hanya pada Ibrahim, tapi ali keluarganya. Siapa dia? Sarah Ismail. Hajar Ismail. Sarah Ishak. Ini adalah orang-orang yang ujiannya masya Allah. Saat air itu habis, dia tidak angkatkan kedua tangannya ke atas, ya Allah, kau yang menyuruh Ibrahim meninggalkan aku di sini, kalau memang kau yang menyuruh, mana airnya? Dia tak itu dia lakukan. Dia lari ke Bukit Safa, dia lari ke Bukit Marwah, dia lari ke Bukit Safa, dia lari ke Bukit Marwah, tetap tak ada air. Tapi ternyata apa yang terjadi, air itu memancar bukan dari tumit Hajar yang bolak-balik lari. Allah ingin menunjukkan kuasanya, air itu justru keluar dari gesekan tumit Ismail yang belum pandai berjalan. Apa yang ingin diajarkan Allah? Allah mau mengajarkan sa'i. Arti sa'i, usaha. Ini sekarang umat Islam ini. Umat Islam ini ada yang berusaha mati-matian, tak mau berdoa. Yang satu lagi berdoa terus, tak mau berusaha. Berusaha tak mau berdoa, sombong. Berdoa tak mau berusaha, pesong. Dua-dua tak betul. Oleh sebab itu sa'i mengajarkan ada seimbang antara usaha dan doa. Hai Hajar, kalau kau dapat air begitu tumit bergesek, langsung kemudian keluar air, apa kata Hajar? Zamzami, zamzami, berkumpul, berkumpul, berkumpul. Berkumpullah air-air. Akhirnya air itu terkumpul. Berapa lama? 3600 tahun diminum, tak kering sampai sekarang. Saya yakin dan percaya 99.9% semua bapak ibu yang hadir ini pernah meminum air itu, tapi tetap juga tak kering. Bukan sekedar meminum, berjerigen-jerigen di bawah, tetap juga tak kering. Apa maknanya? Ini buah keseimbangan antara usaha dan doa. Allah Ta'ala tidak mengatakan, hai Hajar berdoalah. Tidak, tapi dibiarkannya lari. Tapi setelah lari, ingat Hajar, kau dapat air itu bukan karena usahamu, tapi karena aku yang mengasihi. Tapi ingat juga, aku tak akan kasih sebelum kau berusaha. Disuruhnya dulu berusaha. Setelah berusaha, baru didapatkannya. Tapi supaya Hajar jangan sombong, andailah keluar dari tumit kaki Hajar, tentu Hajar akan mengatakan, kalau aku tak lari, tak akan dapat ku air. Tapi ternyata air itu datang dari tumit Ismail alaihissalam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, hidup penuh ujian. Maka ketika ujian itu datang, tak lain tak bukan Allah ingin menjadikan kesempurnaan iman berdasarkan dari perjalanan hidup. Selesai. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika usia anak tadi sudah remaja,
datang ujian selanjutnya. Tak tanggung-tanggung. Ujian tak dapat lama kedatangan Ismail, sabar. Ujian selanjutnya setelah Ismail datang, usianya muda belia, dia pun dapat wahyu. Salah satu wahyu Nabi lewat mimpi. Apa kata Nabi Ibrahim kepada anaknya? Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuka. Aku menengok dalam mimpiku, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara. Apa pendapatmu, wahai anakku? Nabi Ibrahim tidak diktator. Dia tak mengatakan, Nabi Ibrahim tak bawa parang panjang, hai anakku, mari ke sini biar ku potong lehermu. Tapi dia tanya dua anaknya, apa kata dia? Ya bunayya. Dan dia tak mengatakan, ya ibni. Tapi dia panggil dengan panggilan kelembutan, ya bunayya, wahai ananda, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara. Apa pendapatmu? Apa jawab anaknya? Anaknya pun tak menjawab, ya Ibrahim. Tidak. Tapi anaknya menjawab, ya abati, wahai ayahanda. Dia tak mengatakan, ya abi, wahai ayah. Tapi dia panggil dengan panggilan kelembutan, ya abati, wahai ayahku. If'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. InsyaAllah kau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka pada saat itu dia bawalah anak. Falamma aslama, ketika si ayah dan si anak sudah sama-sama berserah diri kepada Allah, si ayah rela kehilangan anak, si anak rela kehilangan nyawa. Aslama, asal dari kata Islam. Maka ketika ada orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu Yahudi, datang orang Nasrani mengatakan Ibrahim itu Nasrani, dibantah oleh Allah. Maka ana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasranian. Ibrahim tidak Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani. Walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani. Lalu dia apa? Hanifan, hanya condong kepada Allah. Musliman, hanya berserah diri kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin. Dan ucapan itulah yang kita ambil di awal solat kita tadi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lahu la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu Akbar, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ucapan ini yang dipujikan Allah kepada Ibrahim. Ma kana yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Sama ucapan kita dengan ucapan pujian Allah kepada Ibrahim alaihissalam. Di awal salat ucapan Ibrahim, di akhir salat ditutup dengan nama Ibrahim. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, falamma aslama, ketika si anak dan si bapak sama-sama berserah diri kepada Allah, wa tallahu lil jabin, sudah dibawa ke altar tempat penyembelihan, sudah terasa sejuknya ujung pisau di leher Ismail alaihissalam.

fm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen, terus lu kasih perhatian. Gitu.

0: pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu.
2: Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam

0: menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
1: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor.

0: terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2

0: apotek, toko atau gria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah

0: Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
1: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

أشهد أن لا

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak.

0: Jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
5: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
6: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
8: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan,

0: ibu nih, aku arep budal megawe sih bu.
1: Iya pak ne, alhamdulillah pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya bu ne, saya wis rutin ngombe agar lu sekolah lho bu ne. Keluhan jantungnya bapak wis mari, wis penak saiki bu ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 3 kapsul.

0: informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
1: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
2: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
3: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi.

0: di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok!
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
2: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
2: Dasar lu.
0: Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles
3: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
4: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak. Dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
3: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma, dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
5: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
3: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 321745 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.

0: Simbiosis dari probiotik dan prebiotik menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
1: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 9 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat

Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai

0: rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.